jelilu nyoro fora sibini ntabuye don solo be sibini tabu kamaralu le yentu tege jamu klara lo mena kuru kan fuga